0: Ni kalau makan cemal, jin cemal lagi.
1: Asil makan ustru makan hati ya.
0: Kenapa kena orang kena?
1: Oh, kena makan lagi.